Chivi ya Fatma di dogo yamma do ron jaki na dog fidi yam beni na kar ya kali hulle dam basse dida lade yam basse dida jawna ki kijira bon ka tani wanda pur mi ka mana tai ka njamena tani mola mi yam bas ma idina marshal ma madrid de bidno hani fini bazah ni ki yakoina akoi ma mane directeur mi ngona mi liso dem vok mi yamana omes omes ni vok man ini ga yamanda ga dana halanga gol udu iridi sumunda hur imi ichile wan sama mi yam mohammed yakub janabi sama mamba de mba njamena tanira hani ngara hem tok ngola na ze laru lad yamba dong ba yambi na vatla wana ze dilara ngara yam kumuna uri mazemi bazara hani vuma jona kikijina ze baga muhni ngara yami maimana ii ninga wana ze min kumuna ee kona na wana paglar ngoni ngara yam andaga de ambasi warara wana mbada ze ndilar hungo ni ngara yam banada ambasi maidishati tanaga vaduktat ki vo mamana Kiri dari tidak searangan aku di mina, wana sebab bag dari irisa wana kegazana kumuna jivya mina, aku maimana hina anjun sana wani hur iri mambra, mina na shaki zina linga ni haya teo titeo taya fazi ya wana zeli ya huri maimana na msana tu guri iri vam eru wani, shaki zini lina watu wana hin tazu wana fi ichila udumi. Na mamul maina arangani na ugori lila lila didiri una mindia na mbasu maichata tanda na hivu na hita na papa mina na andatusunda tuwan iiritkolo avok jivira ni ingada yam ambasi uduvo mamada. Abon katani dari ambasu wanda ni del mbaktumba wani samatin bome kono na ni ambasador mi ambasu maichata sunuma ambasi yam andaga di Swissa nisame mana amat makaila wani hili dari jira ani ngada ni mbaktumba na zibi irude wani takati pada kini buti lejumai buru mdogo bazar bumba duki na dogba yam makargira bazari kaye wanda wana zile dana tokngola liya wani vokmi Nations Unies mana ini anga gol udo iridi sumai sumana zuani arumbas mazida iha e jok udo zuya mbaseda anga buwatleri sumai sumana lazina damu dunra damu ladi choda sumun laza tazena chada doba ni ladi choda ni ki yachikolo na halawani sumazena azidi dian hurunjun mazida atlili hivu nukatu wana dukbasi vatla wana mbas maichati nga adugu nga wani na mvok mama indinda na buru mavona mbasa marini bafinju nda njunda ta choleni ata bank mondial wani isu nda na zehin balat ki begandati ni iribazada ni na val wani lari ambasi ya bontani wanda wa ani dari ambassa tadi ambassa bontani wanda ni burmer kredi burm kamno rupaler la demokrasi ni kanjamena tani awana sumai sumaya na yozi ya wani ya zini njini gata na mbas mairicha tani titkata wani furi mazira huru maimana ndat gija wana wani mungol maana ngara ya mvok misena na doktora Arun Kabadi ambada ni vice premier minister maana irimtiru sundu kumanda gina lata sama yaman limana mahamad wani ministeri gini cha ngolo dana ngara ya msundu teng titeng na halangwa yazi chai huru yi mama mingol mingara ya msunda tani alikulu tu chai mili hilda deitiri rena mindia ani atlismana chukuza vogozia vogozene na halangwan huruma zimi toko na mjebere na atlikizi na yazigika jivya wani sungolo dana fitazi wanukolozu uruzu wani humtazia ni vami jivina wanburma wana mbasa maidichate hinba lisunda ni ki vun migat miteng titeng mama awanda ti abontani wanda ni ladi ambassa lera ambassa wani president an mingara yam vok maimani ini ngati nda wani goni uru ni goni iridi sumunda wani ni dilar goni ngara ni yam sana awani ya mi belengar lar me jak wani hidi hidi ladi didira wani awani burmardi nam fini ya koina wani sekretar general an mi ngara yam vok miyamana u parti politik yender sama nyamana Celestato Pona awani uri mama wani azi mbari mbari wani ni sama mawan goni sundi vok miyamana sende asha la na wani botazana de wana zindila rungoni ngare ya mtiti ambasira wana zindia lini vana me vok miyamana
parti politik yani yende rek vok ma mahlin va ne abo tazi de ona ze lisunda burmi a vok ndati abon tani wanda wani rektor ni akademi da ndi uda fati fidi gida ni azim gol min jamen ni katen sama man gol uru ha te teng ti tenga ni mahamat barka wana ti mur sunum bur mu kamna yani bur mi kamna wan sama man malani vun baktu bandat baktu mbuwa dan sama man lele kola n gada yamma dan la wana zi yazana hur lycée d'enseignement technique ni ka jamena tani wana zi agi yamba za mazedi kada wani kemba birab iribiro nda zi hali mbak tuma mazida tagana waga gazi ya zuwani lisunda sundi yad gidi gikadu wan liwa boze jivida azini vame bupa duke ni azini bupa azini bupa duke jaki kizug dong ba yambini na amba jogo diwa sumai sumana dugu za sumana bir sumai kivu nara amna zindo kargi ya makari wa sumai sumana kivu nfranse naz bupa jaki bokol kis duga dog lenga yambini na kargi ya wani azi lidi lidari nisuma zini didliana azi ya wani lekol mazira azi la tu wani azi gonga ni dogo yambi na hindi ni kivun mi hama ni terminal na hata na kakolo ika uduna adu wani azi dabatini dabadami wani aduguzi ya wana aduguzi ya nisuma isuma na zu wani chole ya imdamb irisezi ya mine na azi ya hali diploma mabozi ya nga dukchami wani maalumalvun baktumbo wairu wani ama rektor rahmi urazi minjamene nitani lila didi na mintezana na hali isuma isuma na azi wazi ni na halang minda ngegele na halang wani hitamu minda na buruma wani zimbaktum da tazfad wa bozan sumana jak iriza bozani jak musumai sumana wa golan anu wani liwana ga ana halsun mandu van wana tazrin ba jak iriza vogo li sun mazirimi wani secretary general amiyam mandaga di maundu la sam yamana jimas jede bum awan hurazimi kumrana wa wana zifidi fi tazi tanirinda ni toka toku wanda ni hini hata hata nima suma suma na nga lisunda huru proje na awani proje mama nima imana ngada ya muli azinda wana zifidi fi hatungoni ni ngada ya msun mazira suma suma na mbezowe sunda techoni atazi maiminjamena azimi duwala na tani wana li suma suma na ngada ya msunda teninga hatu wanda zini malhum sumu na wiji vila tete hazi hata ni ngari ya mahali suma suma na zelazi ya burumi a vini kama ida mbasi ya dgika ni gia fatma idu dogo ya madi urgoro njaki na dogo vati ya mbili na fidi korvo rajo na katani hao suma suma na humu na kili da tagla hangage depa wani suma suma na daka kazi ya kikera rajo na mahiage yora suma tuku dira bunro urla na lona nisami ichila suma hala lona nisami hida suma suma dangai na mamaranga kage dehi le varih bun radio ini ding ding ding alon de on samay mana wilda dana vaga ka na wani ya tagada buru banda wana ga mbabu zugo ay budu hawa te ga jabre ya alon may mana chugo go yam a ndaga den an gi de pa de po andan ga don ga han ma chef mo communauté de kolbera huraz min jamene ne ka tan samay yam mana mamadou madi ki amamba minda kaspara ngana han gaze depa da de mandu wanan garan ma chef de ras musa min jamen tani mahamad garfa ade pahan garuhan gata wan mashmana huraz min gon bana sum kaka morodina humba ki da tage nina halanga lon mina mba fayta yen burma vini tu namba kaga de puna dew didono halam aluna mina teknisina anlinga humunu hiso gole kolenal